0: 조남초 ngalasi rita ditanka hisi gordi sinru. Cawa kiwi gasu kini sakui nipanam silhan juenbar gawi kambin zumu na shila ngubara dodang cema tabula to labu yu. Yenata dung dujangki mudi shibala sajru lambada de jini masun jungi ninka kiwi de na kini sakui ni kambar puwi juchin hiyinbi de getra ngungo shi guta nga hijin geni cha ka nga kira cunzi gangli shi gu kini sakui ni kambar puwa ngungo shi na kini sakui ni pa nanji ngibara hi gu pa na minbi nga yin cha ka nga kia libara cunzi shi ju di yin du to to cha ka nga ki dan ci hien ni san to rung gu pa dang du dang du si yang shi la da jie shi di min ji din cu ge gu mi la da gu yin tama gyo kanto shi di, tama ti na chaza kundi gambi ma rewa ang xie si pa tang. Ni ni, gambara mi xion ti su mi yu pa xie gu. Jini sa ku ni gambara pu du ji, tu mi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za pa da bu. Sa zir tang wa, xie pa zi wa tang, se nyan xie pa su ji, ni da tun pa yin. Cin mu ra, ni da di da, Lapar sebo yu. Ga dira nebi, gambar sunsho ya bu shi gu la. Dito do, gambar kyubar ten yu mi dan, shi hu ti yu mi, seka gi yu mi so la, da ji shi gu. Ga di nito dinja xiong yu ci, lan sin, min kang la sun ni, min gyu shi gu ba li. Ran di ji, du si shi ba so na, di ni mu rung wa yin. Sun ni, re ba la ngun go shi ba. Re ba na di ni sa ku ni gambar po wi, Nidra hiata ki yin, kini sakur nipa namji, gambi zangja la hendu sagu. Lambo dito do giwa dang, gambar diwa nidun zingu. Nzumu para na jeba dang, gangzi dangwa, hiwa piwa so, ngungo kanto shigu. Kini sakur nipi, nikra, da kyan nyambu shiji, gambar juna yabu yu. Yini, cha ge jiwa mangaba shigu. Kini sakur, Gambar pobi, nipa gidu de shina, tanju chagi mandangwara, gambara, mare chakin, junwar shila, gambar gyo gubi, celaya, zhuwi, nyinga kimbo yu. Neto de, gini sakwe nipara, chazi nindyur shungci, gambar gyo gubar tubi, nyinga gikin zhuwa yin. Dewi gini sakwe nipi, chaga ngakya la, cunzin sheba da nyando, chaga jiwa ngamin layang, hendo sakwe. Ya xiu xiong na, ni bi cha xie da, cha ci la, cun zi gang li xie yin du, du to du, gang bi pa ca la, mi su da jie xie ba dang, ga di pa ca rin bi ni zi xiong na, du to du, min ju xie gu. Nga ni, nian jun qi di sung xin du, ga li kin bu yin, nan jun du gang ba la da jie xie ji ru, gong gu ba dang, gang ba zang zha ya bu xie ba, du to du, si mu zha wa, gang jin du mun zhu wa, gang jin du si lam dang, Dwi lam mu gwen ba, lam po nan jun du gi wa da, zho wa, shi ro du song ni gu xiu gang chan xie gu ba di yin.
1: Dwi ju lam bu mao na yang.
2: De nyan dwi ju sa wa yin.
1: Dwi ju nga ju yung lan tu kwa re nyo zi chi li gwa di ma dong wa dang, kwa re jen jen lo lam ma dong wa, cho ra do ni kwa re ma dong wa, kwa re gong ka
2: ཚང་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅི་གག་ཆེན་པོ་རེ་དེ་ཅིག་ནང་ཚེ་འདྲེན་འདྲེ་ཚོང་ལ་སུང་ཚེ་ཡུ་ནི་འདོལ་ལ་དེ་ཡ་ཏ་ཡ་རེ་ཤུ་སོ་ལ་དེ་ཉེན་འདོལ་ལ་ཤ་ཏུ་ཡོ་ཤ་ཅི་གེ་ནི་ཤེ་དེ་དེ་ཡ་ཏ་དེ་དེ་འདྲེ་གི་ཁོ་ཡོ་ཅེ་ཐུམ་

Chobanaba demo yi ngatsu nyam de luji jang jo khong ni mo da dan ni tu to de bo jong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lin xin ruo yan qi xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin xin zuo xiong xin qi ren qin yi de ren ge lin xin no zang ko ren nian xi ba de xin ba bu zhe ge xi bi lin xin da rong long jing ka ba song yan xi bi nan zai lin xin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wa xu

Kong la sempat ini dong ke cerai dan tu cuma lapar pilih dong murah sana pilih dong ke lecet nyai kepati ri lecet nyai ngapa ti jimi lecet nama tu senjuri.

dui la so ba su gen den sul de zan da ma zi da be go no la ko la to ru yi ge la nan ran ga zi yo me o di ko la ko ri sho dong ge de dom zin ze yo ba o da ku ri go a de so na gi si pa yi na a ani be go no la to ru mi ge yi ge nan ra te la o ya ji ti je dong din ge ji yang a yo se ni ko ri sho dong de ne ze ba de ne de ji su la a da sa ja pe de geng ga jian zi o ku ri shi da sa ja pe de geng ga jian zi ge dran ju da Tini tsikdar la so bando na dati dan dhevi ge yun dan dheyan yo pari. Tami ja zo de chere zede ta sabi nge yigi yorwa seya ge ta denji yo pari. Ta yigi yorwa seya denji nda ta beji dati riba ge chedala hachang ge tini galche waji dan dheyan kipa nangi chedali yan dhela denjo dan nginza shibi ka sanaya zoi ge chenpo yo denge ge tenri ge. Tini kipa richi ge sabi nge yigi yorwa yangin la sanda ji. Yobaris, Yoba Mazitel and Jebayan, the Yuteris, the Jensen Cheris, the Sapeji Yang and Pebby, Nima Kitchimbo, Ronzon Chizansia, oh, Tegan Nantagonola, Ronzon Gutsambi, Tanjuk and Jabaji, then Hughes. Tez and the Mazi, Anni Kato Katamba, Dishixia, Tegan Nantagonia, Koran Chunjuni Bigasala, Anni Sengiba, Tanjuk Yundis, Lojon Shibik, Yang Nisich is Igor. Tinted that Tesola Sobalatini, Sapeji Yangela. Ani sentak cahaya apa masih tanam jepa yang ani sunyi sahaja is. Di ini dulu sapi jige kejauh ada sentak je mampir saya dia, tangan tegu maris. Wanda sapi jige kejauh ada ceri saya dulu. Tangan angso ni sulit itu tu njej jepi ke senjut pada tangju ke jepa ke nanti, thoma ke zona boleh dari sini. Dorna sentak je mampir de jige kejauh ini saya jidang. Sentak je jepa ke tangan thundu jepi ke sentak je jepa ke thoma de jige kejauh ini saya, tapi dengan ke. Zayi chani yedong mongda ying da buji xiong yabar. Tenzhen yi dira ta kaang tar na sabi ji yige ge yuwa se ya wata nenzhe ge tenji ji sabi ge ta zang yabar. Dela teni eni santa ji chilen de chabde dendro wa de jenpa dendro ya dendro wa la eni niba wata ngijin niba ngijin ji wata tenze ba wata tenze ji cha de yore es. Tene di ji se le teni gadaan ba ju uiba lo sa shangchu yehi se ya ge ta kipa chenpo wata tegi Ani yang senda jen jeba cisan par. Tan dek nona ta saben jen tena mampu cis shonga zoni dera gaya mampu cis jeba tena cie. Tini uba luasa ke senda jen jeba tena ani tenba sida jen nona ta jeba ngasi ke cie. An jeba ngasi ke cie. Iki jua ke sana ta senda jen jeba de. Uba luasa jen jebi senda jen jeba de. An jeba ngasi de. De tinsan ya ta yude ba cis. Tini di cis la tiri cuci pa jen nona ta luce nangka zambo ke senda jen jeba tebi jeme siya ke. Tan jeba zhajin jin zebari, senta jin jeba tenbi zheme yin siya. Tine tiye jilo tiye chonga pa nangla, ta xialo lochin chishon zambo ke, ani jeba nambar sewi lihi siya jidan, ta yi sama to siya tenje ke ta, senta jin kolji, yung zamba tenje jit. Tine tiye lochin nangka zambo de xialo lochin, ani senta jin jeba nito, hajan ke ta, zha chenpo nga po jiri, zha chenpo. Tiye jiso le ta xilo tiye jidin pa gano na, xilo jitong tuja jasun zamb tenje jiko nangla, tine nalim penche kenchuk chita siya kongki, Ta senda jin jeba lihi nangshin norbus senda jin jeba shizambari. Ta dana ningo tsu te peche dati te gadrik namni hinju sheya da gadrik thoni ani tenji zanya tenji ki ta sol te hyuk chenpo shin da shumbari. Nani peche kenchu chita. Ti dhru nani peche kenchu chita ji lihi nangshin norbus ya ndiya peche dati ji perentri ke ngini ji ti debayi na da hachang ki ta garche wiki ta tenji norbu ji cha debari. Jinsi chiri zina Korang ke ngari cipta dati riba ke tinggi mampu ji, ala ani korang kita garisa rugi cegi zoni, tak desu guna mampu ji tak korang taji, hujan bersih deh, oh tenjiri, tiri jadi bangun, tiri la cadar rancian tenjus, tak seraja gehi cembur, korang ke senjut bagian riba kencang gongjian saya cipta, tenjiri tanju ke hija cegi masih, tenjiri ni zamas, tak dengi la tenjiri Ani peji darante dati ke perante ata shetan ka ngansu kandi ye guru yang cene seba ji ke thodor ta par ye bi zon ra ta de ren chen den de ke gong zang gong jin de ge nong la na ni peji ken chu chi ta shong a zung ni ta de ko la chi ri zo de ha le ba ka ta ga ja pon song ge thoni ta ten jin den ze ba de de ta ten jin do ha chang ta dra chi mo chi ha chang dra chi mo chi de ne de ji lo Kitong dinja yeji yeji gulo li tira jeba gano na ta suti penji zula chi ji nangwa siya ta niba tenji ta penjata chenpo kuri pepare ta kori ke senta jen jeba ta trajin matik tinzi is tatan jen matik tinzi is yandi kitong

0: ndorna.
1: Du terrain naison, soa jibar jizin chiyang, rangse rang la wangwi, sen la gocha jini, rangke rang la ningje dang, rangke rang ni xiangji xionggun zuru. Senkang chuti la donhang nongdi, senkang chuti jia zawa xibi, detang ke rang ni dang, detang ke xio zu zhunggui.

Chubwa namazo, tada chi jia zingko zubi linzin dana, bejion lontri niti li kong kanke lontri jia, shudui rizza linzin seji tura shiba diri. Terengka rizza chiti linzin no, senpa pong linji la, yinsan tongan dinbi, yinjo dinbi leji kaji tada shi yubi, sentu linji ni, tau zubi ngang seno yubashia.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི